0: vacílatela.
1: Pombe pfumi vakange vari kupanyika ino mazita maviri vakazonzwa inzwi rakavabvundusa richiti:
2: parakakurukudza kudaro ndopakamanya chemberedzi chifara chaizvo chipinda mureserva rikati Zimbabwe yauya.